0: musika.
1: Kubera speed jetu lirumuka.
2: Wanaife. Karwa vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

mujukire kubanga kumanyi waliwo katonda bagendo kuwa bujulizi waliwo katonda bawa bujulizi waliwo katonda basumulula waliwo katonda bajukira waliwo katonda bayamba katonda ange yamba bazanabo yamba batukuvu bomukama yamba batukuvu bomukama yamba batukuvu bomukama yamba bantu bomukama.